dalam fenomena yang disebut keruntuhan pancake. Tim itu memperkirakan sekitar 10.000 bangunan tidak dapat digunakan. Upaya pencarian orang hilang terus berlanjut lebih dari 2 pekan setelah bencana 24 Juni. Otoritas mengatakan 4.333 orang dipastikan meninggal hingga Sabtu. Ketua tim Miyamoto Hideki adalah seorang ahli dalam desain struktural bangunan dan kerap terlibat dalam upaya pemulihan di beberapa daerah bencana. Ia menyampaikan informasi kepada NHK pada Sabtu di Kasia Lamar di wilayah pesisir negara bagian La Guaira, lokasi kerusakan terkonsentrasi. Miyamoto mengatakan rangkaian keruntuhan bangunan terjadi ketika guncangan kuat menghancurkan pilar-pilar bangunan, menyebabkan bangunan tersebut runtuh hampir secara vertikal. Ia menyebutkan fenomena itu terjadi karena rangka penopang pada banyak pilar serta tanah lunak yang umum di daerah pesisir. Tim tersebut memperkirakan sekitar 10.000 bangunan atau sekitar 13% dari total bangunan di La Guaira hancur total atau rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan data terbaru yang diumumkan oleh pemerintah Venezuela. Para pakar memperkirakan sekitar 30.000 hingga 50.000 bangunan membutuhkan perbaikan karena retakan atau lubang pada struktur bangunannya.

0: Berita-berita selanjutnya. Cuaca panas terik diperkirakan akan kembali melanda Jepang Barat pada hari Senin. Masyarakat di wilayah tersebut diimbau untuk mengambil langkah-langkah pencegahan menyeluruh terhadap sengatan panas. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa langit yang cerah, terutama di wilayah Jepang Barat pada hari Minggu, menyebabkan suhu meningkat di banyak daerah. Badan itu mengatakan bahwa suhu siang hari mencapai 38,4 derajat Celcius di kota Shimanto, Prefektur Kochi, 37,5 derajat Celcius di kota Iwakuni, Prefektur Yamaguchi, 37,3 derajat Celcius di kota Hita, Prefektur Oita, dan 37,2 derajat Celcius di kota Fukusaki, Prefektur Hyogo. Peringatan sengatan panas telah dikeluarkan untuk 14 prefektur di kawasan Chugoku, Shikoku, Kyushu, dan Kinki. Masyarakat di prefektur-prefektur tersebut diimbau untuk mengambil langkah-langkah pencegahan menyeluruh, termasuk penggunaan pendingin ruangan dan sering mengonsumsi cairan serta garam untuk mencegah sengatan panas.
1: Beberapa sumber mengatakan operator telepon SoftBank, operator pembayaran seluler PayPay, dan Sumitomo Mitsui Card sedang mempertimbangkan investasi di raksasa retail Jepang 7NI Holdings. Kesepakatan ini akan menjadi dorongan bagi operator jaringan minimarket yang sedang menghadapi kesulitan dan tengah dipertanyakan kekuatan bisnisnya tersebut. Investasi itu disebut-sebut bisa mencapai ratusan miliar yen atau beberapa miliar dolar. Ketiga perusahaan itu bermitra dalam layanan digital dan poin loyalitas. Kerjasama ini akan memperluas program poin secara signifikan hingga mencakup lebih dari 20 ribu gerai minimarket yang dioperasikan 7NI di seluruh Jepang. Dua tahun lalu, 7NI sempat ditawar untuk diambil alih oleh pesaingnya asal Kanada, Alimentation Couche-Tard. Proposal tersebut kemudian dibatalkan, tetapi 7NI terus menghadapi tekanan terkait rencana untuk meningkatkan nilai perusahaan.
0: Saudara, pemerintah Jepang mendaftarkan Nihongcha atau teh Jepang sebagai merek yang dilindungi setelah lonjakan matcha global mengakibatkan maraknya produk palsu yang menggunakan nama-nama daerah Jepang. Perwakilan dari sebuah asosiasi industri menerima sertifikat yang mendaftarkan Nihongcha di bawah Sistem Perlindungan Indikasi Geografis atau GI Jepang. Sertifikat tersebut diberikan kepada produk makanan dan pertanian khas daerah yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Teh Jepang adalah yang pertama mendapatkan pengakuan sebagai merek nasional. Ekspor teh hijau yang ditanam di dalam negeri meningkat hampir dua kali lipat pada tahun lalu menjadi 72,1 miliar yen atau sekitar 445 juta dolar. Para petani teh berharap pendaftaran ini dapat membantu membedakan produk mereka dari produk palsu dan makin mendorong ekspor.
1: Saudara pendengar, otoritas di Perancis mengatakan gelombang panas ekstrem menyebabkan peningkatan kasus tenggelam karena orang-orang berusaha mendinginkan diri, dan sengatan panas juga memaksa tempat wisata serta penyelenggara acara mengurangi operasionalnya untuk melindungi pengunjung. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan 139 orang tenggelam di sungai atau jalur air lainnya sejak 19 Juni. Menara Eiffel, Museum Louvre, dan fasilitas lainnya tutup lebih awal. Banyak wilayah melaporkan suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada hari Minggu, dengan Pissos di barat daya mencatat 42,3 derajat. Suhu yang tinggi mendorong Tour de France untuk mempersingkat rute salah satu etape hingga 30 km. Kantor berita AFP melaporkan bahwa pemangkasan rute itu merupakan yang pertama dalam sejarah ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia tersebut. Otoritas cuaca Prancis mengeluarkan peringatan lebih lanjut tentang serangan panas dan mengatakan bahwa suhu yang melonjak akan berlanjut setidaknya hingga pertengahan pekan ini. Warta berita kami bisa Anda simak di situs web nhk.jp/indonesian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semua, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 20, cara meminta seseorang untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Tam dan Mia tiba di Hokkaido. Mereka memasuki restoran di dekat pasar ikan di kota Sapporo untuk menikmati hidangan laut yang segar.
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Sekarang kita bahas satu per satu.
1: Mia bertanya.
2: おすすめは何ですか?
0: Rekomendasinya apa?
1: Sambil menunjuk ke menu, kokinya menjawab,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ.
0: Rekomendasinya, nasi hidangan laut spesial dalam mangkuk.
3: いくらとウニがたっぷり入ってるよ.
0: Telur salmon dan bulu babinya berlimpah.
1: Mia pun memesannya.
2: じゃあ、それください.
0: Kalau begitu, saya mau yang itu.
1: Tam memesan makanan yang sama.
4: 私も.
0: Saya juga.
4: Oh...わさびは入れないでください。
0: Ah, tolong jangan pakai wasabi.
1: Koki pun mengonfirmasinya.
3: Wasabi nuki ne.
0: Tanpa wasabi ya.
1: Dan ia bertanya kepada Mia.
3: Sochira wa?
0: Kalau kamu?
1: Mia menjawab.
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
0: Kalau saya, tolong wasabinya yang banyak. Kaisendon adalah nasi hidangan laut dalam mangkuk. Wasabi adalah pasta yang sangat pedas.Sering digunakan saat menyantap sashimi atau irisan daging ikan mentah.
1: Saya suka kaisendon. Sementara wasabi terasa pedas di lidah dan di hidung. Mia meminta wasabi yang banyak. Ia pasti menyukainya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, tolong jangan pakai wasabi.
4: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda bisa meminta seseorang untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Berikut ini artinya.
5: Wasabi
0: adalah pasta pedas yang kita bahas sebelumnya.
5: Irenai de kudasai.
0: Artinya, jangan masukkan atau jangan pakai. Poin hari ini tentang cara meminta seseorang tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Gunakan bentuk nai.Dari sebuah kata kerja dan tambahkan
5: de kudasai.
1: Bentuk nai?
0: Bentuk nai merupakan salah satu perubahan dalam kata kerja. Ini adalah ungkapan negatif yang diakhiri dengan nai. Untuk meminta seseorang tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman yang Anda pesan, gunakan bentuk nai dari
5: ireru,
0: pakai atau masukkan, yaitu
5: irenai.
0: Tambahkan dengan
5: de kudasai.

0: menjadi
1: 入れないでください。
0: Anda bisa menekankan apa yang Anda tidak inginkan dengan menempatkan partikel wa setelahnya. Memadukan bentuk nai dari sebuah kata kerja dengan
1: でください
0: untuk membuat permintaan dalam bentuk negatif.
2: Dengarkan dan ulangi.
1: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
0: Mari kita dengarkan pembicaraan di sebuah kafe berikut. Pelanggan meminta pelayan untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam minumannya.
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: Kita kaji pembicaraannya.
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: ジュース jeruknya satu. Tolong jangan pakai es.
1: オレンジジュース
0: adalah jus jeruk.
1: 一つ
0: artinya satu.
1: 氷
0: adalah es.Karena tidak mau pakai es, ia mengatakan,
1: "Kori wa irenai de kudasai."
4: Kasukumarimashita.
2: Baiklah.
0: Itu adalah ungkapan sopan yang digunakan pelayan untuk menyampaikan, "Saya mengerti pesanan Anda."
2: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
1: Kori wa irenai de kudasai.氷は入れないでください。
0: Sekarang coba minta pelayan untuk tidak memasukkan sesuatu lainnya ke dalam makanan Anda. Bayangkan Anda tidak ingin memakai saus dalam salad Anda. Saus salad adalah
1: dressing. Dressing.
0: Untuk kata kerja yang digunakan dalam situasi ini adalah siram.
1: Kakeru.
0: Bentuk nai-nya adalah
1: kakenai. Kakenai.
0: Buat kalimatnya.
4: Dressing wa kakenai de kudasai. Dressing wa kakenai de kudasai.
0: Berikutnya, coba minta kepada pelayan untuk tidak menambahkan cabai. Cabai adalah
1: togarashi. Togarashi.
0: Kata kerja memakai adalah
1: tsukau.
0: Dan bentuk nai-nya adalah
1: tsukawanai. Tsukawanai.
0: Ayo buat kalimatnya.
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari percakapan Mia. Harap diingat.
5: おすすめは何ですか？
1: おすすめ
0: artinya rekomendasi.Saat Anda berada di restoran dan bertanya,
1: おすすめは何ですか?
0: Rekomendasinya apa? Pelayan akan memberitahu makanan yang jadi andalan.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi.
1: おすすめは何ですか?
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
5: おすすめは何ですか?
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは?
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: Waktunya panduan kuliner Kaito, hari ini tentang hidangan laut Hokkaido.
0: Hokkaido dikelilingi oleh Laut Jepang, Laut Ohotsk, dan Samudra Pasifik. Industri perikanan di daerah ini berkembang pesat berkat hidangan laut yang berlimpah.
2: Yang terkenal seperti misalnya kepiting, cumi-cumi, salmon, dan telurnya ikura.
0: Hidangan laut Hokkaido disukai orang-orang di seluruh Jepang. Toserba sering menggelar pameran makanan Hokkaido. Kelezatan hidangan laut Hokkaido terkenal di luar negeri, terutama jenis kerang hotate, dan diekspor dalam jumlah yang banyak.
2: Mau dipanggang, dicangkang, atau dimakan mentah, semuanya terasa enak.
0: Di sejumlah tempat makan di dekat pelabuhan Hokkaido, Anda juga bisa merasakan hidangan daerah setempat yang menggunakan udang dan kepiting mentah. Cumi-cumi dan bulu babi mentah segar atau uni yang baru ditangkap juga terasa sangat enak. Jika Anda berencana ke Hokkaido, harap perhatikan hidangan laut apa yang sedang musim saat itu. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
2: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 14 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Senin menyatakan bahwa pasukannya kembali melancarkan gelombang serangan ke Iran untuk malam ketiga berturut-turut. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington mengaktifkan kembali blokade terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. CENTCOM menegaskan blokade itu akan mulai berlaku pada hari Selasa pukul 16 waktu Amerika Serikat bagian timur. Trump mengunggah tentang blokade tersebut di media sosial dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang akan dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz. Ia mengatakan blokade itu akan berlaku untuk kapal-kapal Iran yang masuk atau keluar Iran, serta mitra dagang negara tersebut. Kapal-kapal dari semua negara lain akan dapat menggunakan selat itu. Namun, Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan biaya 20% untuk semua kargo yang melewati jalur air tersebut. Ia mengatakan biaya itu diperlukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan jalur pelayaran. Sebelumnya, Trump mengatakan kepada Fox News tentang perundingan terbaru. Ia mengklaim kedua pihak mengadakan pembicaraan selama 11 jam pada hari Minggu dan menyepakati semua isu yang dibahas. Namun, ia mengatakan pihak Iran kemudian menghubungi kembali untuk menegaskan bahwa negara itu perlu melakukan beberapa perubahan.